0: Nah, teman Predo, kita mulai dari informasi yang pertama ya. Ini kita mulai dari Karhutla di Ternate ya. Nah, jadi emang ada laporan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Tubo, Ternate Utara yang terjadi sejak 19 Agustus 2026 kemarin. Nah, api ini kemudian merambat hingga kawasan hutan di Kelurahan Tafure, teman Predua. Area ini terdampak diperkirakan sekitar 8 sampai 9 hektar dan petugas juga melakukan pemadaman sekaligus pendinginan ya untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Dan ini tuh jadi pengingat nih bahwa musim dan kondisi lingkungan tuh juga perlu diperhatikan ya. Kalau melihat asap atau ada titik api, itu jangan malah mendekat hanya untuk membuat video ya. Jangan juga menyebarkan informasi yang sebenarnya belum jelas banget gitu. Dan yang paling penting adalah melaporkan kepada pihak yang berwenang dan mengikuti arahan petugas nih ya, karena dalam kondisi bencana satu informasi yang benar bisa sangat membantu. Jadi teman Pradua, jadi saksi boleh, jadi penyebar informasi boleh, tapi jangan jadi penyebar kepanikan. Itu ya teman Pradua. Nah, aku pengen nanya ke kamu, kalau misalkan kamu melihat kebakaran di sekitar tempat tinggal, apa yang pertama akan kamu lakukan? Yang pertama, apakah rekam? Kedua, upload. Ketiga, cari informasi dan lapor. Nah, jawaban yang paling aman ya tentu C ya. Kalau mau merekam untuk dokumentasi, ya pastiin kamu juga tetap berada di tempat yang aman gitu ya teman Pradua. Setelah ini Dara akan balik lagi buat ngasih informasi juga buat kamu untuk tanggap bencana ini. Jadi stay tune aja terus di RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
4: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
5: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
4: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
5: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
4: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
5: Nah, gitu dong. Baru cakep.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Alright, teman Pro 2. Oh, sekarang udah jam 9.30, waktunya kita untuk
1: trivia request.
2: Trivia request di pagi hari ini ya, ada dari jam 7.30 sampai di jam 9.30. Sudah ada 3 lagu yang udah aku kasih ke kamu. Yang pertama adalah lagu dari Roni Parulian ya, Februari. Terus juga Perunggu, Ini Abadi. Dan juga Ariana Grande dengan Pedal. Satu lagu, lagu dengan voting tertinggi dari 3 lagu ini untuk hari ini juga adalah lagu dari Perunggu, Ini Abadi. Jadi langsung aja nih teman Pro 2, jangan lupa buat ngikutin trivia request setiap hari dari jam 7.30 sampai di jam 9.30. So, ini dia Perunggu, Ini Abadi.

0: Oke, teman Pradua, kita juga punya kondisi yang sangat relevan juga dengan kehidupan mungkin di masyarakat Maluku Utara, yaitu laut ya. Karena dari BMKG Sultan Babula sendiri mengingatkan potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara, dan kondisi ini tuh juga dapat mempengaruhi ketinggian gelombang di perairan ya, teman Pradua. Dan BMKG itu juga menghimbau masyarakat ini terus memonitor informasi cuaca melalui kanal resmi, termasuk aplikasi info BMKG atau layanan info BMKG, teman Pradua. Ini juga penting terutama untuk teman Pradua yang sering bepergian menggunakan transportasi laut. Jangan hanya melihat langit, kadang langit itu terlihat biasa aja, tapi kondisi angin dan gelombang tuh perlu diperhatikan. Jadi sebelum berangkat, biasakan cek informasi cuaca. 5 menit ngecek informasi bisa lebih baik daripada menyesal setelah perjalanan dimulai, teman Pradua. Apalagi kita hidup di wilayah kepulauan dan laut adalah bagian dari hidup kita. Jadi memahami kondisi laut itu juga bagian dari menjaga diri ya, teman Pradua. Itu dia. Jadi aku juga sempat kemarin tuh kayak nganterin abang gitu kan, nganterin kakakku pergi ke pelabuhan. Itu angin ombaknya gede, kenceng banget, teman Pradua. Jadi agak takut ya. Semoga aja buat teman-teman yang bepergian menggunakan speed ataupun kapal apapun itu, semoga bisa selamat sampai di tujuannya. Amin ya, teman Pradua. Terus juga ini nih, teman Pradua ya, kalau misalkan HP ini tuh bisa jadi alat keselamatan. Sekarang kita masuk ke bagian mungkin yang paling dekat dengan kehidupan kita ya. Biasanya HP ini yang kita gunakan untuk yaudah buka sosial media, TikTok, Instagram, WhatsApp, music, game, dan macam-macam ya. Tapi sebenarnya HP juga punya alat kesiapsiagaan. Simpan nomor darurat, pastikan baterainya cukup, atau mungkin aktifin fitur yang berbagi lokasi dengan keluarga atau orang terpercaya ketika bepergian ke daerah yang berisiko ya. Dan simpan aplikasi informasi resmi seperti info BMKG, dan yang paling penting, jangan langsung percaya semua informasi yang masuk ke grup WhatsApp. Ketika terjadi bencana, informasi biasanya bergerak sangat cepat ya. Ada video lama yang bisa muncul lagi, ada lokasi yang salah, ada informasi yang belum terkonfirmasi. Jadi sebelum meneruskan, ya udah dicek dulu nih sumbernya. Anak muda ini boleh cepat, tapi dalam situasi bencana kita harus cepat dan tepat. Jangan sampai karena ingin menjadi pertama membagikan informasi, kita justru membuat orang lain panik nih, teman Pradua. Itu ya, teman Pradua. Idar akan balik lagi setelah beberapa lagu ini. So, gak usah kemana-mana, pastinya cuma di Sepada. Selamat pagi, teman Pradua.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

dihempas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Selamat pagi teman Repro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Repro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Repro 2. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mendorong penanganan sampah secara terpadu dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD kecamatan, kelurahan, dan desa. Upaya tersebut dibahas dalam rapat penanganan sampah yang dipimpin Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman di ruang rapat Wali Kota Tidore Kepulauan. Ahmad juga mengatakan persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama, sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor, dan menurut dia seluruh perangkat daerah dan unsur terkait perlu menyamakan persepsi serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dia juga menekan pentingnya membangun kembali kesadaran masyarakat untuk menjaga alam sebagai bagian dari upaya penanganan sampah agar tidak mencemari lingkungan. Kita ke informasi yang berikutnya teman Pro 2. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin resmi masuk dalam bursa calon Direktur Jenderal WHO. Indonesia mengajukan Budi sebagai salah satu dari 4 prospektif kandidat bersaing dengan Hanan Muhammad Al-Khwari dari Qatar, Hanan Bakhi dari Arab Saudi, Hans-Henry Pekul dari Belgia, dan pemilihan Dirjen WHO dijadwalkan berlangsung pada Mei 2027 di Jenewa. Pencalonan Budi menjadi sorotan karena latar belakangnya bukan dari dunia kedokteran, melainkan fisika nuklir, perbankan, dan korporasi. Namun pengalamannya memimpin Kementerian Kesehatan terlibat dalam pembentukan Pandemic Fund serta diplomasi kesehatan global menjadi modal dalam pencalonannya. Negara WHO masih dapat mengajukan kandidat lain hingga 24 Desember 2026. Sekian untuk Info Pro 2 di pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Oke teman Pro 2 ya, di pagi hari ini pastinya masuk di jam 10 Pro 2 hit list yang bakal nemenin kamu. Ya kalau misalkan kamu mau request lagu juga masih boleh banget di jam 10 sampai di jam 12. Dan bakal nemenin kamu juga. Ini kalau di WhatsApp udah banyak banget berbinar yang WhatsApp aku ya. Itu banyak banget ya, selamat pagi ya buat para berbinar di pagi hari ini yang udah request lagunya Sabrina Leonor, yaitu Haha. Setelah ini bakal aku puterin. Terus juga tadi ada dari mana ya, Noxe ya, katanya mau minta lagunya Selina ya, yaitu Sumpah Mati. Terus juga ada lagunya Vanessa Z, Menjauh ya. Ini udah aku masukin juga ke playlist, jadi kamu gak usah kemana-mana. Kalau misalkan mau request lagu juga masih boleh langsung aja ke WhatsApp 0813 7312 5896, atau mau ke live TikTok juga bisa banget di @rariproduan_ternate. Duanya pakai angka ya. Nanti aku bakalan puterin lagu-lagu dengan requestan kamu atau mungkin playlist yang udah aku siapin juga sebenarnya. Tapi enggak apa-apa kalau misalkan kamu mau request, boleh banget kok ya.

Menjauh ya dari Vanessa G yang udah di request sama teman Pro2 di mana? Di WhatsApp ya. Ini banyak banget soalnya yang udah request lagunya ya. Tadi juga udah diputerin Sabrina Leonor HH, terus juga Sumpah Mati dari Selina dan juga Andi Rianto. Terus juga nih ya, ini udah aku

susunin playlist yang udah di request sama teman pre 2. Ini yang pertama ada Cegil dari Nabila Takia, terus ada Miley Cyrus, Thousand Miles, terus ada Ariana Grande Side to Side ya yang udah di request juga, sama Lesrafim Irony ya yang udah di request juga ya, buat kamu yang masih mau request juga masih boleh ya sampai di jam 12 Idar bakal temenin kamu nih teman pre 2. Terus juga siapa lagi nih yang mau request lagu, boleh-boleh langsung typing aja nama penyanyinya sama judulnya ya teman pre 2. Itu dia teman pre 2. Dan juga selain ini juga aku masih muterin lagu-lagu yang udah aku siapin juga ya dari requestnya teman pre 2. Yang mau request juga silakan ke WhatsApp 0813-7312-5896 ataupun di live TikTok juga boleh di @rrpre2_ternate, duanya pakai angka. So ini dia requestan dari teman pre 2, ada Cegil dari Nabila Takia.

Alright, teman berdua ya. Ini 5 menit lagi menuju ke jam 11. Ternyata Idar juga harus pamit dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja teman berdua, buat kamu yang masih mau request lagu juga silahkan banget ya. Aku bakal masukin lagu-lagu requestan kamu ya. Mau ragu di lewat WhatsApp juga boleh, lewat TikTok juga boleh, Instagram juga boleh, semuanya boleh teman berdua ya. Dan terima kasih buat teman berdua udah nemenin aku atau dengerin aku dari jam 6 sampai hampir di jam 11 waktu Indonesia Timur ini. Terus juga jangan lupa buat dengerin RRI Pre2 selalu ya, lewat aplikasi RRI Digital juga bisa, lewat streaming juga boleh di rri.co.id juga bisa, ataupun lewat apa ya, radio juga bisa. Ya nama juga radio, lewat radio lah ya. Itu, dan jangan lupa lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kau miliki. Kalau begitu, Idar Apka pamit, sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau.
3: Apa kita mampu mendakiri.
0: Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kau di kanan kiri.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik Cik Periuk.
5: Cik Periuk yang langsung pindah di Jawa.
1: Si Patokan.
6: Sayang sayang si Patokan matik.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh lebo.
0: Dodoy si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
7: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sih, kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu redaku.

audiolibrary.rfi.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: FM。
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. www.rri.co.id
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
4: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
3: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
4: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
3: Siap, demi hidup sehat.

Selamat siang teman Pro2, kembali mengudara untuk nemenin kamu siang hari ini sampai nanti di jam 6 sore barengan sama Diana Sagala ya teman Pro2, sampai nanti di informasi-informasi terupdate. Selamat makan siang ya buat kamu yang mungkin lagi mikir mau makan siang apa gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga, Diana bakal kasih kamu informasi-informasi terupdate juga ya teman Pro2 pastinya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro2, ternate teman terbaik kamu. Oh,

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Koet Mama 2 masih nemenin kamu di Santai Siang, tapi sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 36 menit, saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk area kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradioRRI.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku akui.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku saran tak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret.
2: Bertemu ke rumah baru.
1: Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Hati yang
1: Afgan, Lestari Merdu.
2: Hey, hey.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam angkaku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau.
3: Ini apa kita mampu mendaki.
0: Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal tak
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
2: Hati, kau di kanak ini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik Cik Periuk.
4: Cik Periuk bilang langsung pindah di Jawa. Datang negeri.
1: Si Patokan.
5: Sayangku si Patokan mati.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoy si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradioRRI.id.
6: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Alright, masih nemenin kamu teman Pro 2, masih di Santai Siang juga barengan sama Diana Sagala. Dan sekarang Diana punya informasi dari dunia olahraga dulu nih teman Pro 2. Resmi sudah MU akhirnya rekrut Carlos Baleba senilai 1,69 triliun rupiah nih teman Pro 2. Wow, mana nih fans MU nih. Akhirnya teman Pro 2, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Carlos Baleba yang senilai 70 juta pound sterling dari Brighton. Dan kabarnya juga nih, nilai kesepakatan transfer ini mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Jadi totalnya 70 juta pound sterling. Dan untuk pihak Brighton sendiri menyertakan klausul presentase penjualan kembali untuk masa depan pemain berusia 22 tahun tersebut. Dan kabarnya juga nih teman Pro 2, kepindahan gelandang asal Kamerun itu menjadi amunisi baru The Red Devil demi meluluskan atau memuluskan langkahnya meraih prestasi sepanjang 2026-2027. Dan kabarnya juga, CEO Brighton ada Paul Barber menyampaikan kebijakan klub mengenai keputusan penjualan pemain bintang di bursa transfer. Dan pesepak bola muda tersebut telah mengemas lebih dari 100 penampil sejak didatangkan dari Lille ya teman Pro 2 ya. Dan kalau di uangkan tuh kira-kira dengan kurs sekarang gitu ya, 70 juta pound sterling itu senilai 1,69 triliun rupiah. Waduh. Tapi mudah-mudahan dengan direkrutnya Carlos Baleba nih teman Pro 2, ada angin segar lah ya buat MU ya. Pokoknya GG MU deh, makin juara, makin bersinar gitu ya teman Pro 2. Kita doakan aja yang terbaik ya teman Pro 2 ya. Semoga dengan bergabungnya Carlos Baleba gitu ya, performa MU akan semakin di depan. Kalau itu mah slogannya Yamaha ya teman Pro 2 ya. Dan setelah ini di pukul 13.30 akan ada flashback hits juga, di mana Diana sudah menyiapkan playlist-playlist untuk nemenin santai siang kamu ya teman Pro 2 ya. Akan ada playlist-playlist nostalgia juga, jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita.

berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu di Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 siang hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2, BCL gandeng Joss Flo di single terbaru Terpesona. Bunga Citra Lestari atau yang kerap disapa BCL kembali menghadirkan karya musik terbaru melalui single romantis bertajuk Terpesona. Kali ini, BCL menggandeng Joss Flo, finalis 5 besar Indonesian Idol Season 14 sebagai teman duet.

Kolaborasi tersebut menjadi momen spesial bagi keduanya. BCL dan Josh pertama kali bertemu saat Josh mengikuti audisi Indonesian Idol season 14. Sejak awal audisi, BCL mengaku sudah tertarik dengan karakter vokal Josh. Setelah Josh tereliminasi dari kompetisi, BCL kemudian mengajaknya untuk membuat karya bersama. Single Terpesona resmi dirilis di berbagai platform streaming digital pada 21 Agustus 2026. Lagu tersebut menjadi karya terbaru BCL dalam merayakan perjalanan panjangnya di industri musik.

0: Kita beralih ke informasi olahraga. Teman Pro 2, Manchester City siap ajukan tawaran baru untuk Enzo Fernandez. Manchester City dikabarkan siap mengajukan tawaran baru untuk gelandang Chelsea Enzo Fernandez. The Citizens disebut menyiapkan dana sekitar 145 juta euro atau setara dengan 2,4 triliun rupiah untuk memboyong pemain asal Argentina tersebut. Tawaran itu menjadi langkah terbaru Manchester City untuk mendatangkan Fernandez sebelum bursa transfer ditutup. City sebelumnya juga telah menunjukkan ketertarikan kepada gelandang berusia 25 tahun tersebut. Fernandez disebut telah menyampaikan keinginannya kepada Chelsea untuk bergabung dengan Manchester City. Dia juga ingin kembali bekerja sama dengan Enzo Maresca yang kini menangani klub tersebut. Sekian Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagal undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Aduh,
1: dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Masih nemenin kamu di sore ceria pastinya Teman Pro 2, masih dengan informasi-informasi terupdate. Dan sekarang nih di jam 3 ini Teman Pro 2, actually ini sebenarnya 9 menit lagi menuju ke setengah 4 sore ya. Dina punya informasi dulu nih, ada informasi dari prakirawan kita dari BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate. Ini Teman Pro 2 yang menginformasikan nih, kalau sekarang kan cuaca panas dan angin kencang itu di Maluku Utara lagi kencang-kencangnya, lagi panas-panasnya gitu ya. Jadi prakirawan kita gitu ya, ada Fahmi Ahbahdar melalui portal rri.co.id itu menginformasikan gitu ya, kalau cuaca panas dan angin kencang di Maluku Utara itu bisa memicu gitu ya yang namanya resiko kebakaran lahan gitu ya. Karena kan kondisi cuaca panas disertai angin kencang ini kan bisa meningkatkan resiko terjadinya kebakaran lahan gitu ya. Jadi ada beberapa advice atau ada beberapa masukan yang diberikan oleh prakirawan, yang diinformasikan oleh prakirawan kita nih gitu, supaya tidak meningkatkan resiko kebakaran. Gimana sih Kak sarannya gitu ya? Jadi selama cuaca panas dan juga angin kencang ini Teman Pro 2, kita itu dihimbau untuk menghindari aktivitas itu, menghindari aktivitas yang bisa memicu kebakaran gitu ya. Contohnya seperti apa gitu? Contohnya tidak membuang puntung rokok sembarangan gitu ya, apalagi membuang puntung rokok dalam keadaan menyala di lahan kering gitu ya, di lahan terbuka gitu ya Teman Pro 2. Itu potensinya besar sekali, apalagi sekarang kan ada beberapa lahan-lahan kering yang cukup luas juga gitu ya, disertai angin kencang juga gitu. Jadi apinya itu bisa cepat merambat gitu Teman Pro 2 gitu ya. Kemudian prakirawan kita juga menginformasikan gitu, selain ancaman kebakaran, cuaca panas juga perlu diwaspadai karena dapat berdampak terhadap kesehatan gitu ya. Jadi sekiranya kita yang beraktivitas di luar secara berlebih seperti pedagang, pekerja proyek gitu ya, pengendara, bahkan sampai dengan nelayan, disarankan untuk memantau informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas gitu, karena tujuannya untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca. Apalagi nih buat teman-teman yang mungkin akan menyeberang dari dan ke Ternate gitu ya. Kondisi saat ini kan pasti ombak banget ya, karena anginnya sangat luar biasa. Diana yang tidak berlayar saja gitu ya, kadang naik motor tuh helmnya bisa ketiup-ketiup gitu, sampai terbang-terbang gitu ya. Gak ngebayangin gimana dengan teman-teman yang ada di perairan seperti itu gitu. Pasti kan wah luar biasa gitu ya. Dan informasi cuaca dari BMKG juga dinilai penting sebagai dasar untuk menyusun rencana aktivitas dan mengantisipasi perubahan kondisi cuaca gitu ya. Dan mungkin advice Diana juga masih sama ya, seperti dengan Kak Fahmi gitu ya. Selain itu, mungkin bisa diperkirakan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang berbahan dasar terang, berbahan dasar lembut, supaya sejuk juga kan karena cuaca panas kayak gini. Atau mungkin kamu yang beraktivitas lebih di luar, jangan lupa untuk pakai sunscreen. Dan satu pasti gitu ya, minum air putih yang cukup gitu ya. Karena khawatirnya di tengah cuaca yang lumayan panas ini Teman Pro 2, kita kekurangan cairan, dehidrasi, nanti yang ada kita bisa pingsan ya, jangan sampai ya Teman Pro 2 ya. Dan satu lagi nih, pesan dari Kak Fahmi nih, dari prakirawan cuaca kita ya Teman Pro 2 ya. Pokoknya untuk kita yang menggunakan transportasi laut, pastikan untuk selalu memantau kondisi tinggi gelombang, kondisi angin gitu ya. Kamu bisa subscribe juga nih Teman Pro 2 channel BMKG di WhatsApp gitu ya, supaya dapat info terupdate juga gitu ya, supaya kamu kalau misalkan mau beraktivitas atau mau berlayar gitu, kamu bisa lebih aware lagi gitu ya Teman Pro 2 ya. Alright, masih dengan berbagai informasi terupdate juga Teman Pro 2, nanti Diana akan comeback lagi, jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Masih nemenin kamu di sore ceria Temam Radio, masih dengan informasi-informasi terupdate juga dari seputaran Maluku Utara. Ini ada kabar gembira juga nih Temam Radio buat kamu para ASN yang ada di Kota Ternate. Kenapa sih Kak? Gitu kan. Jadi PT BPRS Bahari Berkesan informasinya itu menyiapkan skema pinjaman jangka pendek bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Ternate. Dan program ini menjadi salah satu bentuk kontribusi bank milik daerah juga untuk membantu ASN itu memenuhi kebutuhan finansial nih Temam Radio yang bersifat mendesak sekaligus mencegah mereka terjerat pinjaman rentenir. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PT BPRS Bahari Berkesan, ada Bapak Risdan Harli yang mengatakan kepada RRI Temam Radio ya, program ini tuh ditujukan bagi seluruh pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu di lingkungan Pemkot Ternate. Dan pinjaman ini menggunakan skema pemotongan otomatis melalui tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Dan informasinya juga Temam Radio dari beliau menginformasikan kalau cicilan pinjaman ini akan dipotong secara otomatis dari TPP setelah dana tersebut dicairkan oleh pemerintah daerah. Dan skema tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para ASN untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih terukur dan aman ketika menghadapi

0: kebutuhan mendesak. Dan dirinya juga menjelaskan kalau program ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Ternate, ada Bapak Dr. Haji M. Tauhid Soleman, agar BUMD dapat memberikan manfaat dan mendukung kesejahteraan pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Dan program ini juga menjadi bagian dari misi BPRS Bahari Berkesan Teman Produa untuk menyediakan alternatif pembiayaan bagi ASN agar tidak mengambil pinjaman kepada rentenir. Semoga informasi ini bisa membantu kamu ya teman Produa untuk ASN di seputaran pemerintah Kota Ternate gitu ya. Semoga program pinjaman ini bisa membantu gitu ya agar kita terhindar dari yang namanya jerat rentenir. Jangan kemana-mana dulu ya teman Produa ya. Diana akan masih terus nemenin kamu dan untuk hari ini hari Rabu 26 Agustus 2026 kumandang azan asar nantinya akan dikumandangkan pukul 15 lebih 50 menit. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96,7 FM RRI Produa Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita kan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku akui.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret.
2: Bertemu ke rumah baru.
1: Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Tak hati yang sembuh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Cinta, kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau.
3: Ini apa kita mampu mendaki.
0: Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kau di kanak ini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik Cik Periuk.
5: Cik Periuk yang langsung pindah di Jawa.
1: Si Patokan.
6: Sayang si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoi Si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
7: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2026.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga.

0: Jangan galau malam-malam dong. Stay tune juga malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu.
1: Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Alam di 96.7 di Pro 2 era alternatif pastinya ya. Dan teman Pro 2, di malam hari ini aku bakal nemenin kamu di jaga malam sampai tengah malam nanti. Jadi temanya itu jaga malam bareng Alam sampai tengah malam ya teman Pro 2. Jadi jangan ngerasa sendiri, jangan ngerasa sepi teman Pro 2. Dan yes, kabarnya hari ini juga sudah pembukaan JKPI ya teman Pro 2, yang dimana Ternate jadi tuan rumah dari JKPI atau Jelajah Kota Pusaka Indonesia teman Pro 2. Jadi rame banget hari ini teman Pro 2 ya. Tadi pas ke kantor juga ngelihat jalanan, oh rame banget ternyata. Dan semoga acaranya berjalan lancar ya teman Pro 2. Dan mungkin kamu penasaran kira-kira JKPI tahun ini, tahun 2026 ini nih, apa sih sebenarnya? Ini merupakan Rakernas ya teman Pro 2 yang ke-12. Oh, ini bukan jelajah ya, jaringan kota pusaka Indonesia teman Pro 2. Jadi diselenggarakan dari tanggal 26 hari ini sampai 30 Agustus 2026. Dan tema yang diusung adalah Ternate Episentrum Rempah Dunia. Dan pembukaannya baru banget ya, resmi dibuka di Benteng Orange Ternate dan dihadiri oleh hampir 1000 delegasi dari berbagai kabupaten kota anggota JKPI di Indonesia teman Pro 2. Jadi ada agenda utamanya itu The Spice Way Simposium dan juga jamuan makanan adat. Ada juga Kololiki Expedition atau ekspedisi mengelilingi Pulau Ternate. Ada Fun Run Fort to Fort, festival seni dan juga gastronomi, dan pawai budaya di lapangan Ngaralamo teman Pro 2. Jadi untuk detailnya mungkin nanti akan kita share setelah yang satu ini teman Pro 2. Yang pasti kita sebagai warga kota Ternate kita harus support ya, apalagi ini merupakan kesempatan kita nih tahun ini menjadi tuan rumah, berarti kita dipercaya mampu. Jadi kita sebagai warganya juga harus menunjukkan kalau kita mampu untuk menjadi tuan rumah yang sebaik-baiknya ya teman Pro 2. Dan yes teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng Alam. Buat kamu yang pengen request, mungkin pengen minta lagu, pengen kirim salam, boleh banget. Aku lagi on WhatsApp juga nih teman Pro 2. Boleh WhatsApp di 0813 7312 5896 ya teman Pro 2.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Yes, teman Pro 2 masih bareng Alam di Jaga Malam, pastinya di malam hari ini. Jangan lupa makan malam teman Pro 2 ya. Udah pada makan atau baru mau siap-siap keluar rumah nih teman Pro 2? Karena tadi juga sempat mati lampu, cuman aku enggak tahu benar ya ini tadi mati lampunya di daerah mana aja, karena di rumahku di dekat kantor gitu ya, tapi tidak mati lampu, cuman di kantorku tadi mati lampu. Terus di sekitar kedaton dan di belakang RRI juga mati lampu teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu tadi kayaknya enggak mati lampu ya. Aduh, membingungkan memang nih. Pemadaman-pemadaman listrik yang terjadi di malam hari ini teman-teman, tapi semoga semuanya sudah teratasi dengan sebaik-baiknya ya. Apalagi sekarang lagi JKPI ya, atau apa tadi coba singkatan JKPI teman Pro 2. Ini merupakan jaringan Kota Pusaka Indonesia ya teman Pro 2, dan aku bakal ngajakin kamu buat ikutan keseruan dari rapat kerja nasional yang dimana Ternati menjadi tuan rumah untuk edisi tahun ini teman-teman Pro 2. Well, untuk hari ini Rabu 26 Agustus ada masterclass yang sudah berlangsung tadi pagi teman-teman Pro 2. Ada deep session, ada gastronomi, ada living museum, ada cultural economy, pengolahan bambu, dan juga seni grafis teman-teman Pro 2. Dan tempatnya tadi itu di Cengke Avo, Gamal Ama Spice, atau CAGS ya, di Batu Angus, Benteng Orange, Buku Bendera, dan juga Benteng Toloko teman-teman Pro 2. Dan opening ceremony-nya baru banget berlangsung tadi ya, sebelum menjelang maghrib teman-teman Pro 2. Pasar Malam Indonesia, ada pentas budaya juga, dan juga festival gastronomi yang pasti di Benteng Orange teman-teman Pro 2. Dan ada jamuan makan malam atau makan bersama, makan kebudayaan nih temanya teman Pro 2 di pendopo kediaman wali kota Ternate. Dan malamnya bakal ada pasar malam Indonesia, ada pentas budaya, dan juga festival gastronomi teman Pro 2. Jadi boleh banget merapat ke Benteng Oren ya teman Pro 2 untuk menikmati keseruannya nih. Dan untuk besok Kamis 27 Agustus 2026 teman Pro 2 bakal ada ladies program dari jam 7 sampai jam 10.30 pagi, di mana bakal ada yoga bersama, ada pengenalan keanekaragaman, ada warisan budaya kuliner ya teman Pro 2, kerajinan, dan juga seni budaya. Masih di Benteng Orange pastinya, ini kayaknya pusat titik kumpulnya gitu ya. Dan simposium internasional teman Pro 2, warisan budaya sebagai fondasi pembangunan kota masa depan ya, Gamal Ama Ballroom Bella Hotel Ternate. Dan juga ada pasar malam Indonesia, udah pasti pentas budaya dan festival gastronomi dari sore sampai malam ya. Ada permainan tradisional, ada workshop wellness, ada pemutaran film lokal, perform maestro musik, seni, tari, banyak banget. Ada band lokal juga, dan juga kebudayaan pastinya di Benteng Orange teman Pro 2. Dan untuk day 3-nya di Jumat 28 Agustus 2026 ada Rakernas yang ke-12 JKPI, di mana bakal ada nih penyusunan kebijakan dan memperkuat kolaborasi dalam pelestarian kota pusaka ya. Dan di Gamal Ama Ballroom Hotel Ternate. Untuk seminar nasionalnya di 13.30 sampai 16.30 ya, dengan tema transformasi City Gallery sebagai ruang inklusif di Aula Banau Kampus 1. Universitas Hairun teman Pro 2. Sore sampai malamnya tetap ada pasar malam Indonesia, ada pentas budaya dan festival gastronomi seperti biasa. Ada workshop pembuatan tuala lipah atau tutup kepala, ada showcase masakan tradisional, lomba menggambar atau mewarnai untuk anak, ada edukasi bahan, angin, fungsi dan juga filosofi, dan perform dari maestro teman Pro 2. Dan dari 19 sampai 21.55 bakal ada gelar budaya dan juga penyerahan patakah, di mana ada ramah tamah, ada pagelaran budaya, dan juga penyerahan tanggung jawab nih. Dan di day 4-nya atau di hari Sabtu 29 Agustus, teman-teman Pro 2 ada Nusantara Raya Run ya. Fun Run 4-4, 5K dan juga 10K, nomor pro 2 dari Benteng Kalamata, Benteng Orange, dan juga Benteng Toloko. Dan Heritage City Tour, teman pro 2, di mana ada destinasi wisata yang dikunjungi nih, Geowisata Batu Angus, Geosite Danau Tolire Besar, Benteng Toloko, dan juga Kedaton Kesultanan Ternate. Dan untuk pasar malam Indonesia sudah pasti dari sore sampai malam pentas budaya dan juga festival gastronomi teman pro 2. Ada workshop untuk membuat komik, ada workshop wellness atau bakera, ada permainan tradisional, ada parade musisi kolosal lintas daerah ya 60 musisi ya teman pro 2, dan juga pawai budaya dan karnaval nih. Ini di Taman Fitness di lapangan Ngarelamo ya finishnya ya teman pro 2, dan pastinya seru banget sih. Rame dan juga padat sekali teman pro 2 untuk JKPI atau Jaringan Kota Pusaka Indonesia yang dimana Ternate tuan rumahnya. Semoga berjalan lancar mulai hari ini sampai nanti tanggal 30 di hari Sabtu. Semoga sukses ya teman pro 2, biar orang-orang delegasi-delegasi dari seluruh Indonesia yang balik ke kotanya masing-masing punya impression yang luar biasa gitu, dan akhirnya pengen balik lagi ke Ternate. Ya gak sih teman pro 2, kita bisa untuk melakukan itu pastinya ya. Semangat untuk panitia dan juga seluruh warga kota Ternate, semoga kita bisa memberikan dampak dan juga impression yang terbaik untuk orang-orang yang delegasi-delegasi yang hadir ke kota Ternate ini selama beberapa hari ke depan teman-teman.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Nomor Pro 2, setelah tadi kita ngebahas tentang rundown atau isi acara ya, rangkaian event dari JKPI ya, Jaringan Kota Pusaka Indonesia yang berpusat di Kota Ternate sebagai tuan rumahnya. Ini teman Pro 2, aku punya rundown untuk hari Jumat 28 Agustus 2026 teman Pro 2. Dari sore sampai malam ini bakal ada stage performance dari Delegasi Ternate, ada penampilan spesial juga dari Ras Ternate, ada movie juga teman-teman Pro 2 yang bakal tampil di sesi pertama, movie sesi 1 ya, dari 20.35 sampai 20.50, kurang lebih 15 menit. Ada performance juga dari Delegasi Semarang, Delegasi Bogor, dilanjutkan sama stage perform dari movie untuk sesi kedua di 21.05 sampai 21.20 atau 15 menit juga teman-teman Pro 2. Ada Delegasi Banjarmasin, ada tarian Delegasi Kota Yogyakarta, ada Delegasi Kota Tidore teman-teman Pro 2. Dan pasti rame banget ya teman-teman Pro. Jadi hari Jumat dan hari Sabtu jangan lupa merapat ke Benteng Orange karena ada penampilan-penampilan spesial dari teman-teman movie juga. Dan untuk hari ini, bentar aku lihat dulu ya teman-teman Pro 2. Untuk hari ini tuh kayaknya ada penampilan spesial juga dari teman-teman Tris Home deh kalau nggak salah. Ini hari ini apa bukan ya? Coba aku pastiin dulu teman-teman Pro 2. Oh iya benar, Rabu 26 Agustus 2026 di main stage-nya JKPI Fest di Fort Orange teman Pro 2. Jadi langsung aja merapat, bentar lagi nih kayaknya ya bakal ada penampilan spesial dari teman-teman Tris Home teman Pro 2. Jadi aku senang banget ya ketika ngelihat rundown-nya dan juga membagikan rangkaian event dari JKPI ini, ternyata banyak banget komunitas-komunitas dan juga anak-anak muda Kota Ternate yang dilibatkan dalam mensukseskan jalannya kegiatan ini teman Pro 2. Dan semoga kita anak-anak muda, komunitas-komunitas di Kota Ternate di Maluku Utara bisa terus bekerja sama dengan pemerintah Kota Ternate, dengan Pemda juga ya teman Pro 2. Semoga bisa menghadirkan kolaborasi-kolaborasi yang keren-keren pastinya teman Pro 2, harapannya ya. Semoga bisa terus melahirkan karya-karya yang luar biasa hasil kolaborasi anak-anak muda dan juga pemerintah Kota Ternate. Amin ya teman-teman Pro 2.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Well, 92, setelah ini kamu bakal ikutan untuk MLC atau Music Live Chat bersama dengan Edit dan Ellen dari Pro 2 FM Jakarta dan bakal ngobrol-ngobrol seru bareng Kenry 92 selama 1 jam ke depan. Jadi jangan diganti ruang dengarnya di 96,7 karena aku bakal balik lagi jam 10 malam nanti. Jadi selamat menikmati Music Live Chat setelah yang satu ini. 92.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini, tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes. Sudah ada seseorang yang menemani kita.
1: Uh-huh.
0: Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widih, itu barusan dari Edit ya. Lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak. Nah,
1: iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik. Benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
2: Halo, halo, halo. What's up?
1: Kembali lagi Kenry ke sini akhirnya.
0: Halo, Kenry.
1: Gokil.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Ini terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya, kurang lebih ya.
1: Terakhir lagu apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah enggak seperti dulu dong berarti, Dan.
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
0: Ada yang baru nih. Gokil. tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya. Buat single ini persiapannya ya enggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih. Ya.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini Bang nulis sendiri.
0: Oh iya benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya benar.
2: Iya.
1: Lagu ini.
2: Iya.
1: Wah, gok.
2: Akhirnya ini rilis beneran.
0: Akhirnya rilis
1: single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
1: Ya?
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang bener-bener pure dari tulisan lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata. Okay. Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Dan
2: enggak tentu semua orang nerima kan. Alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. Iya, POV-ku sendiri.
0: Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya?
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, terus ceritanya
0: masih di situ ya.
1: Ini cuman berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya. Dan kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Kenapa cuy akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Wah, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi kok? Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman. Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya dulu.
1: Udah ada sebenarnya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu. Makanya terus sekarang dirubah jadi POV ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke.
2: Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek gak sih cerita ke orang yang gak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
1: Oh, I see. Gitu. Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki, ada Kiki.
2: Sahru, ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: Bekayo mana?
1: Harus disapa dulu dong teman-teman nih.
2: Yeah, halo guys.
1: Oh gitu. Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
0: Benar. Asik. Tongkrongan asik, Bro.
1: Tongkrongan asik dong berarti.
2: Asik, wah, asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya. Mungkin ya.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen dan nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakili enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan terwakili, adanya ya? Lagu ini.
1: Oh.
2: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh,
2: wow. Nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Tanya dunia dan berterus terang, enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti

0: aja.
1: Wih, asik, bro. Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol, bro.
1: Keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
1: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya, aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin adik lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu. Tapi gak apa-apa, di tongkrongan ini kita lepaskan. Dan tapi kita harus lepaskan semesta juga. Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu.
0: Berserah.
1: Paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung chat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Lajet
1: dan masih bersama Ken Reese.
0: Arise. Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta.
1: Betul.
0: Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
2: berserah.
0: Berserah dirilah ya. Gitu kan. Terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, mm-hmm, yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi
1: Enggak usah.
0: Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
0: Iya sih.
1: Udah UFO nabi gitu misalnya.
0: Masih setengah 8 malam.
1: Oh iya benar. Kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
0: Biasanya ya.
1: Iya, iya kan.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Lu tanyain gitu kan. Agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalan macet.
1: Udah. Itu bahasa-bahasa harusnya di awal, bukan di segmen 2.
0: Iya, bagi kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba, apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lo, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lo gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
1: Sedih nih, berat
0: kayaknya. Ding dong.
1: Gak usah pakai mulut lagi back sound.
0: Sorry. Balas lagi.
1: Iya. Silakan.
3: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih, aku kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
0: Oke. Okay.
3: Memandang dunia.
0: Bener.
3: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang nggak perlu pun, itu ternyata menguras energiku.
0: Jelas.
3: Kalau misal teman cerita itu enggak apa ya, energinya nggak setara gitu loh, malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi temennya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Gak masalah.
1: Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Sekarang udah gak ada deh ChatGPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Kalau di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
3: Banyak sekarang. Lagi.
1: Iya, banyak.
3: Panggil saya.
1: Iya. Orang seharap ya.
0: Iya.
1: Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
3: Cerita.
0: Oh, tetap ya.
3: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
3: Itu tempat yang
0: nyaman.
3: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih, apapun cerita di hari itu gitu.
0: Iya.
1: Benar. Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya.
3: Benar banget.
1: Iya kan.
3: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Nah kamu itu aja gimana sih?
0: Iya. Gitu, ya. Itu dia tetangga.
1: Mental sih.
0: Mental. Jujur.
1: Yang gituin ya.
0: Iya.
1: Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
0: Benar.
1: Gitu.
3: Punya treat khusus lah.
1: Punya treat khusus. Iya. Benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
3: Benar,
0: betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana.
1: Cuma nyebar gitu kan.
3: Benar. Iya.
0: Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML-ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
3: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu. Bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
3: Sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya, proses lo itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lo merasa ada titik dimana kayak, aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
3: ada banget bang.
1: Ada banget.
3: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umur gue yang sekarang ya. Hmm. Kayak, ya orang, ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
3: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya, oke. Okay.
3: Masih muda lah ya.
1: Iya, iya.
3: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas.
3: Karena
1: jelas.
3: Lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
1: Iya, iya.
3: Mencari Tuhan atau apa sih.
1: Oh iya benar.
3: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Ay, senang.
3: Jadi kayak... Iya, emang ada sih di fase down.
1: Down ada ya?
3: Mau kali kadang kayak... Sedih bang.
1: Aduh sedih ya.
0: Bener. Tapi iya sih, maksudnya ketika kita mungkin di fase ya lagi down banget,
1: iya.
0: Kita juga bingung arah mau kita
1: mau
0: kemana ya hidupnya. Asli. Ya. Iya kan, itu juga apa ya, kayak agak-agak bahaya
1: di fase-fase itu. Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asik. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak, ini hidup gue mau kemana ya, gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
3: Khawatir ya. Apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
1: Dari mana cuy?
3: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh. Oh dari Aceh ya.
3: Aceh. Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini, langsung langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya, kalau di saat lagi down gitu, terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan.
1: Iya.
3: Itu sakit banget sih bang.
0: Iya benar.
3: Kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh.
1: Udah tahu.
3: Air mata semua. Langsung. Langsung. Mak. Tes.
1: Tiba-tiba netes ya.
3: Tes. Aduh, gimana ya? Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
1: Pasti.
3: Dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udahlah mau balik ah, kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya wak. Sedangkan waktu terus berjalan.
1: Benar.
3: Orang tua aku makin tua wak, makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang.
1: Oke.
3: Tapi banyak apa ya? Banyak pro dan kontranya juga lah. Kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut, Wak.
1: Iya.
3: Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut, Wak. Gak bisa ngeliat ibu lagi.
1: Benar. Khawatirnya di situ ya.
3: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo gak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya, Wak?
1: Itu
3: sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin gitu kan.
3: Iya.
0: Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
3: ah,
0: gitu.
3: Tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya apa-apa. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
1: Iya bener.
0: Tapi emang bener.
3: Solusi lah.
0: Iya. Tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Bener.
0: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin manusia bisa berrencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
3: Tuhan menentukan.
1: Luar biasa.
0: Anyways.
1: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini.
0: Benar. Kita coba dengerin dulu ya teman bro dua. Dan
1: boleh.
0: Buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget ya. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
0: Alright. Jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Riz.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih bersama Ken Reese.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah ya, kan?
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dan juga the one and only Kamga.
0: Pasti. Tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Bang Ramadan. Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Iya, ada karakter Kak Randy juga di situ.
1: Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yeah, benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerja sama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya.
2: Asik-asik banget.
1: Ice.
2: Ada Kak Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Seru
2: itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih.
0: Welcome
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insyaallah amin.
1: Insyaallah ya.
0: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya? Hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Puas banget. Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you.
2: Love you
1: Kenzon.
2: Jadi benar. Mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
1: Di YouTube ya, di kita YouTube. Bacain di YouTube karena ramai banget nih.
0: Ada Dian Pejo ya.
1: Dian Pejo.
0: Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Ken Reese, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
1: Oke. Wow.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Oke, ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu
1: sebenarnya. Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan
2: iya.
0: Ya. Sampai ada rilis ya.
2: Okay. Iya, sampai akhirnya
0: rilis. Alright.
1: Oke. Baru ini ya, baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya ini untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan.
1: Oh iya.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Kayak pengalaman baru ya.
2: Pengalaman baru.
1: Iya.
2: Karena lagunya biasa.

0: benar.
1: Buat sendiri doang kan.
0: Iya iya iya.
1: Jadi kayak harus kasih dengar nih ke orang-orang gitu. Benar, benar.
0: Lo ada rasa takutnya gitu nggak awal-awal?
2: Pasti.
0: Ada. Pasti ada ya. Pasti ada, karena, ada takut keraguan gitu ya.
1: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kan.
0: Oke. Okay. Oh, ya?
1: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya.
0: Hmm. Oh.
1: Versi pertama aku buat lirik ini, gitu. Sama dan, Bang Agung.
0: Oke. Okay.
1: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang berubah gitu ya. Bener, itu bener. Salah satu kebimbangan aku juga ternyata. Betul. Kemarin. Dan syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
2: Respect,
1: dan,
2: respect.
1: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang. Karena dari awal, lagu ini tuh yang bikin, ngenalin aku juga gitu.
0: Bener.
1: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang...
0: ini ya yang ada di lagu ini.
2: Yang di lagu ini nih.
0: Benar. Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kenris di lagu Semesta?
2: Nah, ini menarik nih. Menarik cue nih, menarik cue. Nah,
1: kalau lirik favorit

0: nampak part itu?
1: Part itu, jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Masih rundingin sama Kak Randy, sama Kak Teddy juga. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke, okay, oke.
1: Sama... Jadi, di lirik terakhir ini, kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin.
0: Oke.
1: Okay. Yang nyawa awal dari lagu ini, gitu. Jadi, makanya di situ... Dan tersirat dalam doa. Dalam sunyi ku berterus terang. Bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
0: Benar-benar.
1: Akhirnya dibuletin di situ, Kak.
0: Oke.
1: Nah, yeah, dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama, letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat.
0: Oke. Okay,
1: dalam doa.
0: Dalam doa, okay, ya.
1: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
0: Benar-benar. Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya, ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya. Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya,
1: di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam, coy. Bisa jadi karya kan?
1: Itu asli banget.
0: Iya kan?
1: Bener. Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar. Wah, udah.
1: Rock
0: sudah. Wah, udah. Enggak pulang.
2: Habis subuh.
0: Azan subuh berbubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi.
0: Iya.
1: Sholat rakaat berapa nih? Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Benar. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Kita ke
0: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali. Ada dari siapa nih? Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya. Wah.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu pikmi.
0: Oh sorry.
2: Terlalu pikmi.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi sampai aku udah ada di tahap sidang nih. Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu. Karena love you so much.
2: Gokil. Lop sekebon. Bener. Tapi gimana rasa lu lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Betul.
1: Itu bonus buat aku sih, Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku. Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini.
0: Betul.
1: Itu sih yang alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
2: Bener.
0: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke, kita lanjut lagi.
0: Ada
2: dari Hawa.
0: Hawa.
2: Menurutku ya, rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Masyaallah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya. Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Widih, menarik nih. Mau sama siapa, cuy?
2: Wishlist collab sama siapa gak?
1: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen tulisin, kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude? Wah, oke. Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak...
0: Sejak banget.
1: Masya Allah, Kak Raim.
0: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu, kan? Ketemu. Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia, kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh.
0: Iya, benar.
1: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya, albumnya udah top global lah, apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh, Kak.
0: Iya, humble banget
1: dan sesederhana itu ya. Dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Dan dia juga banyak ngajarin aku lah tentang
2: yes.
1: Kalau pengen baca-baca buku kayak gitu
0: dan dengan
1: referensi bisa nongkrong Jalan Surabaya.
2: Ada
1: toko kaset vinyl gitu.
0: Oh, okay. Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Oh, tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu enggak pernah denger.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama, Kak.
0: Iya, benar.
1: Jazz,
0: benar.
1: Inilah.
0: Yeah, emang toko barang antik situ ya?
1: Iya.
0: Benar.
1: Toko barang antik.
2: Menarik.
0: Iya, itu musisi ya, Raim Laude.
2: Benar.
0: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang pesulap. Emang kenapa dia enggak boleh?
2: Ya enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Cuma kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
0: Denny Darko. Siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan
2: enggak apa-apa. Jusandi pusing ngitung dia nyanyi.
0: Gimana? Sulap angkat aja Jusandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
2: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
0: Di YouTube ada dari siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Sama-sama aja deh.
0: Ada 5,000 nih, ada.
1: Aduh. Wow.
0: Oh, dari Grid nih katanya okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
0: Nanti
2: lah ya.
0: Nanti ya.
1: Secepatnya doanya.
2: Secepatnya ya.
0: Oh nih. Ada nih. Puja Stuti. Karena yang pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis. Karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
1: Oh, masya Allah.
0: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan. Gak juga sih bangnya.
0: Ya bener sih. Sedih gak bisa. Apa Spotify gak premium? Bisa jadi. Iya, bisa jadi.
2: Denger iklan dulu.
0: Iya. Ada lagi nih.
2: Ada lagi.
0: Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah, gokil sih. Oh, Indra Lesmana ya.
2: Bener.
0: Jelas banget tuh.
1: Pengen sih.
0: Iya nih Indra Lesmana. Wah, gokil. Oke. Bawa lagi.
2: Udah mentok.
0: Oh, udah mentok. Oke.
2: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kendrick ya, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
0: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.
4: Feels good.

0: Yo, yo, yo, masih di MLC.
1: Music Live Chat, and masih sama Ken Reza.
0: Yes, yes, yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yoi.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai stereo gitu.
0: Oh iya, oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: MV atau visualizer?
1: Visualizer.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu kok.
1: Synthesizer.
0: Salah, beda lagi.
1: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya?
2: Insya Allah ya.
0: Oh, he's okay.
1: Butuh talent ya? Jangan kita maksudnya.
0: Ya, pasti butuh talent dong.
1: Iya dong. Iya, kan? Nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing gitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh, iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan semesta gitu kayaknya sadu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Serba juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo
1: seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak keren ya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
0: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
1: Masuk TV.
0: Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya, Mas.
0: Yes. Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adiknya muncul kapan ya?
2: Adik Semesta. Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Amin.
0: Next single-singlenya ya.
1: Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Kevin Kendrick.
0: Bye-bye.
3: Music Live Chat.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.
1: Ya, teman Produa balik lagi di Jaga Malam di Produa RR Ternate, teman terbaik kamu. Bareng aku Alam Julkarnain menemani kamu di malam hari ini nih, teman Produa. Dan selama 1 jam ke depan buat kamu yang pengen request lagu, pengen minta lagu apapun, teman Produa boleh banget ya. Langsung aja WhatsApp aku di 0813 731 7312 596, teman Produa. Dan I just finish my dinner ya, teman Produa. Alhamdulillah ya, semoga menjadi berkah untuk aku dan juga untuk kamu yang baru saja makan malam juga. Alhamdulillah, teman Produa, semoga sehat-sehat selalu. Dan teman Produa, aku pengen nanya nih, mungkin ini sekalian sharing juga ya, kira-kira ada gak sih satu lagu yang kamu suka banget dengerin sampai sekarang ya, gak tergantikan gitu, gak lekang oleh waktu, teman Produa. Kalau misalnya lagu galau ya, kalau ditanya ke aku nih, lagu galau yang paling sering aku dengerin sampai sekarang in every version ya, teman Produa, aku tuh suka banget dengerin lagu galau Pupus ya, entah itu versi Dewa 19, versi Hanindia, banyak banget versi-versi, baru ada versi Yura juga kalau nggak salah, teman Produa ya. Pokoknya hampir semua lagu dari lagu yang sama ini, Pupus ya, teman Produa, kayak baru kusadari cintaku bertepuk sebelah tangan gitu. Aduh, kayak udah rindu, tahu-taunya dianya biasa aja, teman Produa. Jadi ya memang sakit ya kalau misalnya harus dibayangin gitu. Dan ada satu lagi lagu sih sebenarnya, nanti aku akan spill ke kamu, tapi aku juga butuh tahu kira-kira lagu yang paling sering kamu dengerin sampai sekarang dan kenapa nih. Nggak harus lagu galau ya, lagu yang mungkin membuat kamu moodnya naik, atau mungkin lagu yang kamu dengerin di saat kamu lagi drop banget tapi bisa membangkitkan semangat kamu, atau mungkin lagu-lagu yang memang punya cerita tersendiri buat kamu nih, boleh dong diceritain ke aku WhatsApp atau DM di Instagramnya Produa @RRIProdua_Ternate, duanya pakai angka.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Well, teman-teman Pro 2, masih bareng aku Alam Julkarnain di Jaga Malam. Dan yes, aku sudah mendapatkan beberapa jawaban dari WhatsApp nih teman-teman Pro 2. Lagu apa yang paling sering kamu dengerin saat ini dan kenapa ya teman-teman Pro 2? Ada jawaban dari Al adalah lagunya Meidra yang judulnya 100 Hidup Lagi, karena relate ya. Walaupun sudah disakiti, tetap mau dia lagi. Aduh, Al, aduh 2026 ya, please banget ya. Tapi ya udah, itu kan kamu yang memilih gitu ya. Jangan menyesali pilihan kamu ya, Al ya. Dan yes, teman-teman Pro 2, aku langsung speechless dan gak mau berbicara panjang lebar lagi. Aku pengen denger lagu yang Meidra nih, yang seperti apa sih sampai membuat Al relate banget. Dan ya udah, mau dia lagi, walaupun sudah disakiti ya. Let's go.

Halo teman Pro 2, masih di Jaga Malam bareng aku Alam Julkarnain. Masih nemenin kamu nih teman Pro 2 dan lagi pada ngapain nih sekarang ya? Apakah sudah di jalan pulang atau masih nongki-nongki di luar atau baru mau keluar bahkan ya teman Pro 2? Yang pasti hati-hati di jalan, hati-hati berkendara, jangan ngebut-ngebutan teman Pro 2. Semoga aktivitas kamu sampai malam hari ini ya, dari tadi pagi sampai sekarang lancar-lancar semuanya ya teman Pro 2. Semoga beban-beban yang mungkin kamu pikul sendiri bisa diringankan teman Pro 2, semoga. Dan semoga apapun yang kamu lakukan mendatangkan kebaikan dan juga manfaat untuk diri kamu sendiri dan orang-orang di sekitar kamu pastinya. Amin ya. Dan request berikutnya teman Pro 2 ya, datang dari Adinda yang request lagunya Fajar Nur nih ya, dari album perdananya, album pertamanya Sementara Selamanya teman Pro 2. Dan aku suka banget juga lagu ini, jadi yuk kita puterin buat Adinda, Fajar Nur dengan Jangan Datang Saat Kesepian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu Tumblr kamu ngacir banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini, Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, Gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau Tumblr apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr deh.

Aduh sedih banget, requestan dari Arista yang request lagunya Brisia Jodi Tak Ada Restu memang relate sama semua orang di luar sana yang mungkin tidak direstui entah oleh keluarganya atau mungkin tembok yang sangat tinggi. Gak ada yang tahu teman pro 2 ya, tapi memang susah untuk ditembus, di bobol juga bakal sulit ya teman pro 2. Dan lagu berikutnya, lagu terakhir untuk sesi request malam hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya, udah request-request, udah kirim salam, udah minta lagu banyak banget dan sudah aku puterin beberapa diantaranya, request dari Anita dan juga Diana. Ya, selamat menikmati lagu-lagu yang sudah kamu request tadi teman pro 2. Dan yang berikutnya ya, ini katanya relate banget karena mencintai dalam diam dan juga kagum dalam diam itu berat, tapi gak apa-apa, yang penting bisa nikmatin senyumnya. Aduh, gak mau disebutin namanya, ya udah deh, langsung aja lagu dari Mark Nak Tama, gak tuh Mark Nak Tama, penikmat senyummu teman pro 2.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah. Dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali didengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi teman Radio Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara melalui frekuensi 96,7 MHz aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Kamis 27 Agustus 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam kemasan kami, sekali mereka tetap mereka, sekali di udara tetap di udara.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Langsung dibacar luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2, Pro 2 FM Ternate kembali mudara menemani kamu pagi hari ini. Barengan sama Jalan Reski Amalia. Hai, selamat pagi and good morning teman Pro 2. Hai, hai, hai. Selamat pagi teman Pro 2, pukul 5 sekarang ya, lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Menemani kamu di pukul 5 sampai di pukul 11 siang nanti. Dan tentunya kita akan start dengan informasi-informasi menariknya di pukul 6 sampai di pukul 10 untuk Spada. Kemudian di pukul 10 kita ada updatean informasi terbaru di Info Pro 2. Dan bakal dilanjutin dengan Pro 2 Hitlist sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Dan untuk pagi hari ini sambil menanti azan subuh di pukul 5 lebih 13 menit. Dan hasanah pagi di pukul 5.30 kita akan ada lagu-lagu religi buat menemani teman Pro 2 pagi hari ini. Jadi pastiin kamu stay tune and enjoy Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebutkan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Teman Pro 2, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat kembali mendengarkan dan berbagi di program Pro 2 Ternate Hasana Pagi. Teman Pro 2, untuk hari ini kita akan berbagi mengenai 5 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam Al-Qur'an jadi yang terbesar. Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianugerahi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai mukjizat ini membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Teman Pro 2, dalam buku Menguak Tabir Mukjizat, membongkar rahasia peristiwa luar biasa secara ilmiah oleh Muhammad Bakiri Saidi Roushan, dijelaskan kata mukjizat adalah serapan dari bahasa Arab mukjizah, yang artinya ketidaksanggupan, kelemahan, dan juga memiliki arti akhir dari segala sesuatu. Dalam istilah kalam dan tafsir, mukjizat adalah tindakan dahsyat di luar kelaziman atau kebiasaan. Mukjizat dianugerahkan kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan klaim kenabian dan risalah ilahi mereka. Teman Pro 2, semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki berbagai mukjizat, dengan mukjizat yang terbesar berupa Al-Qur'an. Teman Pro 2, menurut buku Al-Qur'an sebagai sumber hukum karya Alik Al-Adim, dijelaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa lentera penerangan hati bagi umatnya, dan Islam berpedoman pada Al-Qur'an yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menjadi pedoman hidup bagi manusia hingga akhir, hikmah hakiki bagi manusia, dan pembimbing yang mengantar umat manusia menuju kebahagiaan. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang turun sebelum Al-Qur'an bersifat parsial, bukan global, yang artinya hanya diperuntukkan bagi kaum nabi yang mendapatkan waktu tersebut. Dengan kata lain, teman Pro 2, wahyu dalam kitab sebelum Al-Qur'an turun hanya untuk kaum yang ada pada waktu turunnya kitab tersebut. Teman Pro 2, Al-Qur'an memberikan makna dan hikmah bagi para pembaca dan orang-orang yang mau mempelajarinya. Setiap muslim wajib membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Teman Pro 2, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam kitab Sahih Muslim, Jabir menceritakan sebuah kisah. Ia bercerita mereka berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga berhenti di sebuah lembah yang luas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk membuang hajat. Jabir mengikuti beliau dengan membawa kantong berisi air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang dijadikan atau bisa dijadikan sebagai tabir. Di pinggir lembah terdapat dua pohon. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri salah satu pohon dan meraih satu pohon sambil berkata, "Menunduklah kepadaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala." Pohon itu menunduk di hadapan beliau seperti unta yang penurut. Kemudian beliau menghampiri pohon lain lalu meraih sebuah dahan sambil mengatakan, "Menunduklah kepadaku atas izin Allah." Pohon itu pun menunduk di hadapan beliau dan muncullah celah di antara kedua pohon itu. "Saling mendekatlah kalian kepadaku atas izin Allah," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kedua pohon itu pun saling mendekat dan melekat. Teman Pro 2 mengutip dari buku Mukjizat-Mukjizat Nabi Muhammad SAW, Bukti-Bukti Keagungan Rasul Akhir Zaman karya Abdul Aziz bin Muhammad As-Salam, diriwayatkan dari Zabir bin Abdillah. Pada peristiwa Hudaibiyah, para sahabat mengalami kehausan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang sebuah bejana air dan sedang berwudu. Semua orang memohon pertolongan kepada Rasulullah. Beliau bertanya, "Apa yang terjadi dengan kalian?" Mereka menjawab, "Kami tidak memiliki sedikit pun air untuk berwudu maupun minum, kecuali air yang ada di tanganmu itu." Teman Pro 2, Jabir menjelaskan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya ke dalam bejana air itu, dan ternyata air memancar dari sela-sela jari beliau laksana mata air. Kami pun akhirnya bisa minum dan berwudu. Salim mengatakan, "Aku bertanya kepada Jabir, berapa orang kalian saat itu?" Jabir menjawab, "Andai kami berjumlah 100.000 orang, maka air itu cukup untuk 1.500 orang." Teman Pro 2, mukjizat lainnya dalam riwayat yang diturunkan Jabir radhiyallahu anhu, ia menyebutkan seorang perempuan Ansar berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau jika kubuatkan sesuatu yang bisa kau jadikan tempat duduk? Aku memiliki seorang budak yang juga seorang tukang kayu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Silakan jika engkau mau." Kemudian wanita itu membuat mimbar untuk Rasulullah. Ketika hari Jumat tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar yang baru dibuat itu. Saat itulah pohon kurma yang bisa menjadi tempat beliau menyampaikan khutbah menjerit hingga hampir pecah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun dari mimbar lalu memegang pohon kurma itu dan merangkulnya. Dalam dekapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pohon kurma itu merintih seperti bayi yang ditimang agar berhenti menangis. Dan teman Pro 2, pada mukjizat lainnya, Ali bin Abi Thalib berkisah. Ia sedang mengeluh sakit. Kemudian ia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sedang mengucapkan kalimat, "Ya Allah, jika ajalku telah datang, maka berilah aku ketenangan. Jika masih belum saatnya, maka hilangkanlah sakitku. Dan jika ini adalah cobaan, maka berilah aku kesabaran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang kau ucapkan?" Ali pun mengulangi ucapan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyentuh Ali dan berdoa, "Ya Allah, berilah ia kesembuhan." Sejak itu, Ali mengaku tidak lagi merasakan sakit. Teman Pro 2, dalam hadis lain yang diriwayatkan Abu Abbas Sal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Khaibar, "Aku pasti memberikan bendera ini esok hari kepada seseorang yang Allah akan berikan kemenangan melalui kedua tangannya. Ia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan ia juga dicintai Allah dan Rasul-Nya." Malam harinya para sahabat bercakap-cakap tentang siapa yang akan diberi bendera itu. Setelah pagi tiba, orang-orang pergi ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berharap agar bendera itu diberikan kepadanya. Kemudian beliau bersabda, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Kepada beliau dikatakan, "Ya Rasulullah, ia sakit kedua matanya." Beliau bersabda lagi, "Bawalah ia kemari." Ali dibawa menghadap Rasulullah. Kemudian beliau meludah kedua matanya dan mendoakan kesembuhannya. Lalu ia pun sembuh seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Lalu beliau memberikan bendera itu kepadanya. Ali
berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku wajib memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kami?" Beliau menjawab, "Berjalanlah perlahan-lahan hingga engkau tiba di halaman perkampungan mereka. Kemudian ajaklah mereka untuk masuk Islam dan beritahulah kepada mereka. Kemudian ajaklah mereka itu untuk masuk Islam dan beritahulah kepada mereka hak-hak Allah yang wajib atas mereka. Demi Allah, hidayah Allah kepada satu orang karena usahamu itu lebih baik bagimu dari memiliki unta-unta merah." Muttafaq alaih. Dan teman berdua, itulah lima mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an menjadi mukjizat yang terbesar yang dimiliki atau yang dilalui atau yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan mengetahui mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah, kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, dan insyaallah kita dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan teman berdua, itulah ulasan kita pada Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Prado FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Prado.
1: Selamat pagi teman Prado, pukulnya waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Prado bersama saya, Jiran Reski Amalia. Kita awali dengan informasi pertama teman Prado. Presiden minta pejabat yang tangani bencana NTT fokus layani masyarakat. Dan Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah yang menangani bencana Nusa Tenggara Timur memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Presiden juga menilai penanganan bencana tidak boleh tergantung oleh agenda kunjungan pejabat. Presiden meminta setiap kunjungan pejabat ke wilayah bencana memberikan manfaat nyata. Karena kunjungan, kata Presiden, tidak cukup hanya untuk melihat kondisi masyarakat terdampak tapi tanpa diikuti oleh langkah penanganan. Kita beralih ke kabar olahraga teman Prado. Garuda Pertiwi Perkasa bungkam Australia 3-0, Indonesia lolos ke perempat final. Timnas voli putri Indonesia menutup grup B dengan kemenangan 3-0. Indonesia menang meyakinkan atas Australia di Tianjin Olympic Center pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Indonesia tampil dominan dan juga menang. Dan kemenangan Indonesia memastikan Garuda Pertiwi untuk lolos ke perempat final langsung. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kamu bisa ikuti pada pukul 10 pagi nanti. Saya Jalan Reski Amelie, terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Menemani kamu pagi hari ini teman Produa. Di sepeda ada jalan Reski Amalia sampai nanti di pukul.

kabar sehat ya. Amin, amin, amin, amin. Semoga sehat-sehat terus. Sehat-sehat terus abangku. Waduh. Teman berdua, kualitas udara belakangan ini tuh jadi perhatian ya. Karena ini kali ya, cuaca yang memang panas banget terus gitu. Nah, selain aktivitas transportasi, polusi udara ini juga bisa diperburuk oleh kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah wilayah. Nah, paparan polusi termasuk partikel halus berukuran 2,5 mikrometer ya. Ini bukan sekedar membuat pernapasan terasa nggak nyaman ya, karena partikel ini tuh bisa masuk jauh ke saluran pernapasan dan juga memicu berbagai proses biologis di dalam tubuh teman pre-2 ya, kecil-kecil tapi dia bikin orang sakit ya teman pre-2, bisa memperparah atau bisa memperburuk kesehatan. Nah, ini termasuk stres oksidatif dan juga peradangan juga teman pre-2. Nah, jadi teman pre-2 di tengah paparan polusi yang memang benar-benar sulit sepenuhnya dihindari ya, asupan makanan bergizi ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk ngebantu tubuh untuk menghadapi tekanan tersebut, salah satunya melalui makanan yang kaya banget dengan antioksidan. Apa-apa aja tuh kira-kira ya yang mengandung vitamin C, ada buah-buahan kayak jeruk, jambu biji, kiwi, stroberi, dan juga pepaya, sampai dengan ada paprika, brokoli, dan juga tomat, teman pre-2. Kemudian sumber vitamin E ini bisa juga nutrisi ini tuh bisa ditemukan di sejumlah makanan ya, kacang almond, biji bunga matahari, kacang-kacangan, minyak nabati, alpukat, sayuran hijau ya. Dan vitamin E ini tuh juga menjadi salah satu nutrisi yang cukup banyak ya diteliti terkait dengan dampak paparan polusi udara. Kemudian ada karotenoid dan juga likopen teman pre-2. Kemudian ada polifenol dan flavonoid, ada sulforafana ya. Selanjutnya ya, kamu jangan sampai lupa juga nih ya, walaupun udah mengonsumsi itu semua, tapi kalau misalkan kemana-mana nggak pakai sunscreen juga akan sangat menyala kulitmu ya teman pre-2. Ya udah deh, menemani kamu pagi hari ini, kita masih ada updatean-updatean lainnya di Lifestyle Info. Untuk sepada kita pagi hari ini masih bareng Zilan. Enjoy.

Pre2 masih bareng Zilan pagi hari ini. Udah sarapan belum? Udah siap belum? Udah sarapan belum? Kalau misalkan udah, ya udah berarti sekarang udah kenyang. Tapi kalau belum ya, aku mau ngasih tau ke kamu waktu sarapan yang katanya waktu sarapan terbaik gitu. Katanya ya, waktu sarapan terbaik. Sebenarnya ada jam yang paten gak sih? Nah, jadi waktu sarapan tuh kan memang mempengaruhi apa ya, mempengaruhi juga ya aktivitas kita teman berdua, ternyata seperti itu. Nah, dan ada sebuah studi mengungkapkan bahwa waktu sarapan yang tepat supaya, bahkan dibilang ada waktu sarapan agar berumur panjang loh teman berdua. Waduh, walaupun yang kita tahu umur udah ditentukan ya sama yang di atas ya teman berdua. Jadi ada sebuah studi sebelumnya ini udah mengaitkan kebiasaan melewatkan sarapan dan juga makan larut ya, makan larut malam dengan resiko gangguan kesehatan ya teman berdua. Nah, dan teman berdua tahu untuk waktu sarapan yang baik ya, ini ada dari menganalisis data dari 31.044 orang dewasa usia 40 tahun ke atas dan yang berasal dari US National Healthy and Nutrient di tahun 1999 sampai dengan 2018 loh teman Pre2. Ini terdapat data makanan yang dikonsumsi oleh para peserta 31.000 orang ini ya selama 24 jam, itu termasuk waktu konsumsi makanan tersebut teman Pre2. Dan akhirnya katanya ya teman Pre2, data ini tuh dikaitkan dengan sebenarnya makanan apa ya, ada sebuah pola gitu ditemukan ketika waktu makan pertama dilakukan tuh lebih lambat. Nah, jadi makan pertama tuh antara pukul 8 sampai dengan pukul 10 itu dikaitkan dengan resiko kematian akibat sebab ya apapun 10% lebih tinggi ketimbang makan pertama antara jam 7 sampai dengan jam 8. Nah, kemudian ternyata resikonya ini meningkat menjadi 19% untuk waktu makan pertama di antara pukul 10 pagi sampai dengan tengah hari gitu. Itu lebih ke makan siang ya teman Pre2. Nah, itu dia. Dan makan di tengah malam ya, ini juga bisa meningkatkan resikonya sampai dengan 27% lebih tinggi ya teman Pre2. Itu dia. Kalau misalkan kamu yang hobi untuk sarapan, karena ada orang yang enggak hobi sarapan teman Pre2 ya. Aku termasuk salah satu yang enggak hobi sarapan. Yang penting air aja pagi tuh kalau aku ya, enggak tahu kalau yang lain. Enggak tahu kalau kamu tuh. Ya pukul 8 tuh katanya waktu yang okay gitu ya teman Pre2. Jam 7 juga teman Pre2 boleh banget. Jadi misalkan kamu yang pengen untuk sarapan ya, silahkan aja pagi-pagi kayak gini, udah pas banget waktunya nih. Selamat sarapan dan selamat berolahraga juga ya teman Pre2 untuk kamu yang pagi hari ini udah mulai aktivitas.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Yura Yunita, tak aku duga. Kamu menduganya apa emangnya? Duganya apa ya, teman perdua? By the way, kita masih dengan updatean-updatean informasi-informasi menarik ya pagi hari ini, masih di Lifestyle Info. Suka main HP? Suka dong. Bahkan bisa sampai main HP tuh berjam-jam ya. Kebiasaan main handphone sering dianggap sebagai aktivitas sepele, terlebih ketika sedang bosan atau kayak ada waktu luang gitu. Tapi ternyata pada dampak buruk dari mempengaruhi, bisa mempengaruhi tubuh kita ya, bisa mempengaruhi tubuh kamu ketika terbiasa berjam-jam menatap layar ponsel, teman berdua. Yang pertama, kepala dan leher condong ke depan. Nah, ini dia. Ini ya, perubahan-perubahan fisik ya yang terjadi pada tubuh ketika sering main HP. Yang pertama, kepala dan leher condong ke depan. Kemudian bahu tegang dan juga kaku. Mata perih dan penglihatan terganggu, nyeri pada tangan dan juga pergelangan, teman berdua. Nah, dan mungkin sebagian orang ya, ini tuh dampak memicu keluhan seperti nyeri pada ibu jari, kesemutan, mati rasa, atau juga seperti tertusuk gitu loh, teman berdua. Kayaknya ini aku deh, teman berdua, karena sering banget kayak waduh, kaki ini tiba-tiba nih kayak kesemutan terus gitu loh, teman berdua. Apa mungkin karena lagi kolesterol kali ya, jadi gitu. Aduh, tapi ya siapa sih yang gak suka ya, ada banyak waktu luang terus main handphone gitu, pasti ada aja ya. Mungkin yang kita harus cek adalah orang-orang atau para admin ya. Bener gak? Kita harus cek para admin sih, teman berdua. Waduh, karena kalau misalkan para admin ya, apalagi yang kerja menggunakan handphone, dia harus balas-balasin chat, email ya, walaupun bisa pakai laptop atau tab juga sih, teman berdua. Tapi kayak untuk orang-orang yang kayak gini sih, salut banget sih, teman berdua. Udah bisa banget bisa banget melewati gedebak-gedebuknya menjadi seorang admin yang pagi-pagi bangun ya, harus balas-balasin email, harus ngecek lagi kerjaan-kerjaan. Aduh, semangat aja deh, bikin schedule. Tapi gak admin juga sih, ada orang yang memang suka ngulik-ngulik apa gitu, itu bisa sampai berjam-jam tuh, teman berdua ya. Jadi silakan aja, boleh-boleh aja main, cuman ya ingat waktunya, teman berdua. Jangan sampai terlalu berlebihan, teman berdua ya.

pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya. Yeah.

0: Kegiatan lainnya buat kamu pagi hari ini, teman Pradua, ya, sama si Dispada. Selamat pagi teman Pradua di pukul 7 pagi. Nanti kita akan ada updatean-updatean informasi cuaca juga bersama dengan BMKG, teman Pradua. So, pastiin kamu dengerin aja terus Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pradua FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pradua.

Selamat pagi teman Pradu, pukul 7 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur ya. Setelah kita menghubungi BMKG, ternyata untuk updatean informasi-informasi cuacanya ya, hari ini aku update aja untuk wilayah Ternate, yang dimana ini udah pasti ya bakal cerah berawan, itu udah pasti banget teman Pradu ya. Untuk hari ini aja di Ternate ya, mataharinya juga wow, benar-benar cukup lumayan ya, cukup bisa bikin bolak-balik untuk nyari air kayaknya ya teman perdua. Karena pagi ini aja kayak di jam 10 pagi tuh suhu udah di sekitaran 29 derajat teman perdua ya. Jadi memang benar-benar harus banyak-banyakin minum air putih biar gak dehidrasi ya teman perdua. Apalagi siang nanti itu bisa mencapai sampai dengan 30 sampai dengan 31 derajat Celcius. Emang angin juga lagi kenceng-kencengnya ya, awan tuh geraknya cepet banget mungkin karena angin membawa apa ya, angin yang bertiup terlalu kencang ya, kayak awan tuh jalannya cepet banget. Kita kayak biasa lihat awan ya jalan ya biasa-biasa aja, kayak lambat gitu kan. Tapi ini kayak waduh cepet banget, berarti anginnya kenceng banget tuh teman Pradua. Nah, untuk update-update informasi menarik lainnya masih akan aku update di Pradua Update pagi hari ini sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kita kan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal telah membuat.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kolikana kini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Bole Lebo.
5: Bole Lebo.
0: Dodoi Si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
0: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 update, teman Pro 2, kita update-update dulu informasi-informasi menarik pagi hari ini ya, teman Pro 2. Ada sebuah unggahan nih, akun Nugget ya, di mana menampilkan plaster luka asal Jepang bernama Mosaics ya, yang kini tuh viral di Indonesia, bukan viral di Indonesia, viral di dunia maya dulu nih, karena nggak tahu ya di sini udah ada apa belum, kayaknya belum deh. Nah, jadi plaster luka asal Jepang ya, teman Pro 2, alih-alih warna kulit itu seperti biasa, plaster ini tuh punya motif kotak merah tertumpuk yang meniru efek sensor mosaik ala media Jepang gitu loh, teman Pro 2. Nah, hasilnya luka kecil pun ini terlihat seolah di blur gitu, layaknya konten yang disensor di media sosial ya. Ya, banyak banget warga net yang membagikan foto tersebut sambil kayak baca-baca komen tuh, aduh banyak banget yang bercanda. Jadi lagi rame banget sama plaster ini, teman Pro 2. Gak tahu ya, ini kalau sudah sampai di Indonesia pasti bakalan laku keras sih, karena orang-orang udah pasti FOMO, udah pasti bakalan pengen untuk beli ya, teman Pro 2. Mau tuh beli. Jadi kamu kayak pengen juga ya, tapi belum kesampaian, ya udah jangan dulu ya, nanti kalau di sini udah ada. Tapi kalau kamu maksa ngotot ya udah, berarti cari online aja, online. Ini siapa tahu udah kan, siapa tahu ketemu ya yang di online ya, teman Pro 2, namanya plaster luka mosaik. Ya, mosaik, teman Pro 2, oke? Oke. Updater-updater lainnya masih akan aku temenin, teman Pro 2.

Teman berdua, ada sebuah video yang lagi rame banget dibahas di media sosial, apalagi di Facebook ya, rame banget. Dimana memperlihatkan ada orafish, ya, kamu pernah denger gak sih orafish teman berdua? Nah, atau ikan laut dalam yang sering banget disebut sebagai ikan kiamat ya. Itu sedang ramai diperbincangkan di media sosial, di internet lah ya teman berdua. Karena ikan tersebut ini tuh ditemukan dalam keadaan mati setelah terdampar di pantai Ping Desa Sekaro, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur ya, di NTB. Nah, jadi dalam video yang diunggah di Facebook ya, terlihat orafish ini tuh dengan bentuk pipi yang panjang sekitar 4 meter gitu, dibawa oleh sejumlah anak bersama dengan seorang pria dewasa juga ya. Berdasarkan keterangan ya, ikan tersebut ini tuh ditemukan di hari Senin kemarin ya teman berdua. Nah, dan untuk penemuan tersebut itu dibenarkan juga oleh kepala wilayah dusun ya. Dia bilang kalau ikan ini tuh ditemukan oleh seorang wisatawan asal Lombok ya, Lombok Tengah. Nah, beliau tuh juga mengaku baru pertama kali tuh melihat langsung orafish di wilayah itu. Dan memang selama ini kan pernah rata-rata kita semua ya cuman pernah dengar sekilas gitu kan soal orafish ini. Nah, jadi kemunculan orafish tuh kembali memicu berbagai spekulasi media sosial ya, karena ikan ini tuh sering dikaitkan dengan pertanda gempa atau juga bencana alam ya. Walaupun begitu, belum ada bukti ilmiah ya yang memastikan kemunculan orafish ini itu bisa menjadi tanda akan terjadinya bencana. Nah, sementara itu, kondisi di sekitar pesisir pantai Ping disebut tuh tetap aman dan kondusif ya, karena dipastikan warga tuh tidak panik setelah ikan tersebut ini tuh ditemukan dan viral gitu loh teman berdua. Kamu bisa bayangin gak sih, panjang banget sekitar 4 meteran gitu loh. Waduh. Jadi kayak sering banget dianggap kalau ikan ini tuh muncul tuh kayak dia tuh membawa tanda gitu loh, akan terjadi sesuatu. Tapi kita doain ya, semoga pertandanya yang baik kali ini ya. Ikan yang ikan orafish ini tuh ikan yang jarang banget terlihat karena tempatnya yang tempat tinggalnya yang jauh di dasar laut ya. Kemungkinan ya mungkin dia muncul karena tempat mereka ini sedang ada pengerjaan apa gitu, jalan tol atau apa mungkin ya. Jadi dia berpindah gitu loh teman berdua. Wih, tapi ngelihat bentuknya aja kayak udah takut banget loh ya. Ini sih baca komen kan teman berdua, masa ada netizen yang komen bisa dimakan nggak, terus ada yang balas boleh makan sambil nonton Netflix gitu. Astaga, ini orang-orang ya. Orang-orang ini ya benar-benar gabut banget ya. Dia kayak bikin jokes tuh bikin kita dar-dar, bikin kita deg-degan ya orang-orang ini ya.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Update masih bareng Zilan, teman Pro 2. Yes, kabar-kabar kembali datang dari mata turun ke hati gak sih? Waduh, ada kabar-kabar yang ini ya, datang dari BMKG di mana menyebutkan kalau cuaca kering akibat musim kemarau itu masih akan berlangsung ya di mayoritas wilayah Indonesia. Dan kepala BMKG Teuku Faisal Fatani ini juga ini ya, teman Pre2, memperkirakan musim hujan baru mulai datang tuh pada pertengahan Oktober 2026 dan kondisi kering terutama berpotensi menjadi terjadi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Maluku dan Papua. Nah, BMKG itu juga menetapkan nih Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Papua

Selatan, kemudian Kalimantan Timur sebagai wilayah prioritas terkait dengan titik panas teman berdua. Betul-betul kayak apa ya, wilayah timur juga tuh ya, itu pukul rata semuanya tuh. Waduh, pukul rata nggak sikat bersih. Waduh, tapi ya harapannya sih memang semoga ya bisa ada ya minimal hujan dikit lah gitu. Kalau di Jawa kan masih masih masih hujan kan teman-teman, tapi kita di sini tuh benar-benar nggak ada hujan samsek ya, betul-betul kemarau yang betul-betul panjang banget ini mah ya. Bahkan aku pikir yang kemarin di Juli yang udah ngerasa panas ya, udah panas banget, ternyata itu udah tuh ternyata puncaknya tuh di Agustus, transisi ke September ini itu transisinya yang masih akan wah masih berpanas-panasan lagi kita nih teman berdua. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Ya udah deh, kita masih ada updatean-updatean lainnya di pukul 7:50 waktu Indonesia Timur ya, masih menemani kamu pagi hari ini di Perdua Update.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Masih di Pre2 Update, teman Pre2. Yes, kalau misalkan kamu nih yang pengen banget untuk apa ya, mengikuti kegiatan-kegiatan yang lagi rame di Ternate, teman Pre2 kamu bisa langsung aja nih datang ke Benteng Orange karena lagi ada JKPI Fest gitu, teman Pre2. Nah, ini adalah salah satu event nasional gitu, dan Ternate itu ada Ternate itu menjadi tuan rumah. Banyak banget rangkaian-rangkaian acaranya ya. Dan opening seremoninya tuh udah dimulai dari tanggal 26 kemarin dan masih akan berlangsung sampai di tanggal 29 2026 ini, 29 Agustus ya. Dan 9 Agustus. Nah, jadi sepertinya kalau misalkan kamu nih jalan di area atau di Kelurahan Sukasio terus kayak ngeliat ada gawangan rigging gitu yang udah terpasang. Nah, itu tuh persiapan tuh karena nantinya tuh akan ada karnaval festival gitu deh, teman Pre2 ya, dari berbagai kota. Jadi itu adalah berkumpulnya para wali kota di kota Ternate ya, teman Pre2, dan dengan banyak banget rangkaian-rangkaian acaranya. Nah, nanti itu bakal ada apa sih namanya? Itulah pokoknya. Enggak, itu ada karnaval kebudayaan gitu, teman Pre2. Jadi kayak dari masing-masing kota, masing-masing delegasi nih, mereka tuh bakal jalan ya dengan memamerkan baju khas mereka atau baju-baju yang keren-keren dari daerah-daerah mereka tuh, teman Pre2. Nah, selain itu, dari delegasi-delegasi ini tuh setiap malamnya tuh bakal tampil di panggung festival ya, di dalam Benteng Orange yang di panggung samping kantor kebudayaan itu loh, teman Pre2, yang panggung keong itu. Nah, di situ tadi malam tuh udah ada penampilan dari delegasi Palembang, kemudian ada Yogyakarta, terus ada Tidore sama Bandung, teman Pre2. Ih, pokoknya seru banget, dan banyak banget UMKM juga di sana. Jadi silakan ya, kamu yang pengen datang untuk sekedar berbelanja atau mengunjungi booth-booth atau stand-stand dari berbagai macam kota, semuanya itu ada di sana. Jadi kayak berasa datang ke Benteng Orange, masuk ke tiba-tiba kita udah ada di Semarang, tiba-tiba kita ada di Bandung, tiba-tiba kita ada di Palembang dan lain sebagainya tuh, teman Pre2. Ih, seru banget. Ya udah deh, kita masih akan ada update-update lainnya buat kamu pagi hari ini, masih di Sepeda. Selamat pagi, teman Pre2.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.

0: Tito Aditya Lelah Hati. Aku Tulus Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana Sesi Potret. Rizky Febian Alamak. Wijaya 80 Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Mike Mohede Terbaik. Bukan
1: yang terbaik. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau yang ingin bersama. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Aku menyesal tak membuat. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro. Hati,
1: Butet.
0: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
0: Es Lilin.
1: Cik-cik Periuk.
0: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
0: Boleh Lebo.
1: Dodoy Si Dodoy.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2020.

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Everything you are, everything you are, everything are you. Aduh. Teman Pre 2, ada kabar-kabar baik ya, tapi datang dari negara tetangga, Singapura. Jadi setiap anak di Singapura itu akan mendapat dukungan finansial sampai dengan hampir 1 miliar dari pemerintah sejak lahir sampai dengan usia 17 tahun ya. Skema SG Child Support Package ini tuh mulai berlaku di 1 April 2027 nanti ya, atau di tahun depan. Nah, ini menggantikan baby bonus serta juga Large Family Scheme pada tahun pertama, dan anak itu akan mendapat total 20.000 dolar Singapura, lalu 2.000 dolar Singapura per tahun pada usia 1 sampai 16 tahun ya. Saat berusia 17 tahun, pemerintah menambah 10.000 dolar Singapura untuk rekening pendidikan pasca sekolah menengah ya, teman Pre 2. Wih, enak banget ya. Enak banget, kayaknya memang memang negaranya udah stabil banget ya, teman Pre 2, sampai uang mereka tuh kayak ya mereka kasih untuk biaya-biaya sekolah anak-anak di sana ya, dari sejak dia lahir tuh ya. Dari sejak dia lahir bantuan ini tuh udah ada gitu. Jadi hampir 1 miliar per anak ya, dan juga cuti orang tua itu juga diperpanjang, teman Pre 2. Keren ya. Ih, pokoknya seru banget, asik banget. Cuti orang tua bisa dapat setahun gitu ya. Aduh. Ya udah, teman Pre 2, kalau kamu pengen ya dapat hadiah-hadiah kayak gini, ya udah pindah Singapura ya. Gak usah kamu kita nanti gini, gak usah ya, teman Pre 2. Masing-masing negara udah punya udah punya bonusnya sendiri-sendiri gitu loh. Kamu dapat bonus juga gak? Kalau gak, nanti aku yang kasih deh bonusnya, teman Pre 2, gak usah khawatir.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

89.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2, yes. Ada satu burung yang lagi viral banget akhir-akhir ini, teman Pro 2, di mana warnanya tuh sangat mirip, bukan mirip, kayak warnanya tuh identik banget dengan warna bendera dari Palestina, teman Pro 2, ya. Nah, jadi ada potret burung endemik Maluku Utara, ya, daerah kita nih, teman Pro 2, ini punya paduan warna seperti bendera Palestina, ya. Pauk Halmahera atau Pita Maxima, ya, ini adalah burung endemik Maluku Utara yang hidup di hutan Halmahera, ya, teman Pro 2. Dan burung ini tuh punya perpaduan warna hitam, putih, merah, hijau yang membuatnya tuh sekilas mirip menyerupai bendera warna bendera Palestina, teman Pro 2, ya. Ukurannya sekitar, ya, burungnya tuh berukuran sekitar 22 sampai dengan 28 cm, ya. Jadi pauk Halmahera itu tuh mencari makanan seperti cacing, ya, di lantai atau di tanah-tanah hutan gitu, dan juga membuat sarang di semak, ya, teman Pro 2. Dari IUCN ini mengkategorikannya tuh sebagai ini, ya, let's concern, walaupun spesies ini tuh tetap dilindungi di Indonesia, teman Pro 2. Ibunya masya Allah banget, cantik banget, teman Pro 2, warnanya, aduh, pengen banget lihat langsung, walaupun, ya, ini ada di daerah kita tapi kayak belum pernah sama sekali kayak aku lihat si burung ini, ya. Paling banyak burung apa sih namanya, burung pipit, burung gereja, ya, teman Pro 2. Paling banyak burung itu, kalau enggak burung pombo atau burung elang yang kita biasa lihat, oh, terbang tinggi nih burung elang nih. Aduh, itu dia, ya, teman Pro 2, tapi bangga banget karena apa? Karena burung yang satu ini tuh pas tertangkap kamera ketika ada di hutan Halmahera, teman Pro 2, ya. Semoga hutan Halmahera kita semakin bisa terus dijaga, ya, tidak ada penggundulan hutan, karena itu tempat hewan-hewan yang selama ini yang kita nggak pernah lihat tuh mereka tuh ada di sana gitu loh, teman Pro 2, ya. Semoga aja bisa selalu dilindungi dan terlindungi lah, ya, teman Pro 2, ya. Semoga kita bisa menjadi masyarakat yang bisa melindungi harta kekayaan dari negara kita atau dari provinsi kita sendiri, teman Pro 2. Amin, ya, amin dong.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu Tumblr kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Gini, Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau Tumblr apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya, pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr.